go tsaka hle go bela go le mkhotsa ka hle ke le ke tsho ga hla tsedi ditlapeleng nako tsedi ditlaka moka hana go a ke ntobetsa ga tlame change o chincha a wali hodimo re se bile tsatsela ga shoko hey a bona mabani a dipulane di le hantle bona ya o ganyanyana le mo bangwana mkhotsa eya

rengena show le tsemedi e tlebele DJ Focus a tla botsora ga mina monati nati a go etsa jona a go etsa jona ai ese a go etsa tsena a ke nna fela dumeletso tsa magantwe

Kila chuna pa insura baga hands. Aru tuma metsulo kai kona le poma. Aru matika rwa baga khutu batwari baga. Aku pila mena manati emasawa na kibu kembo. Aku pila mena manati ya semito. Aja na kila pshano. Aya matema soso ya shoga DJ boy. Aso tule tse kani boy. Aku wetsa shwa. A jala bona ga Pretoria. A jala ga tsamana. A jala ga bale. Arwetsa jwa. Arwetsa jwa ga DJ Payo. Ana tsona pa tsona maga hands. Atimela.